Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian, kan?

0: Tika, ngapain sih kamu pegang-pegang anak kucing itu? Jijik tau, udah dekil, kotor. Buang sana, masukin ke kardus.
1: Anton, kamu kok tega banget? Anak kucing ini juga punya hak untuk hidup tau. Kalau kamu tidak suka, cukup tinggalkan dan jangan pisahkan dia dengan ibunya.
2: Memisahkan anak kucing dari ibunya adalah suatu tindakan keji dan tidak berperi kehewanan. Memisahkan bayi kucing dari ibunya sama seperti membunuh.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas,
0: wes.
2: Mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Iya, kendal teknis kami baru saja hadapi teman perdua dan sudah kembali temani kamu lagi di saat ini ya. Selanjutnya aku bakal temani kamu di Perdua Hitlist lagu-lagu Indonesia teman perdua. So kamu yang ingin bergabung di Perdua Hitlist, aku nantikan kamu yang ingin berpartisipasi dan request lagu favorit kamu di 0812-880-3952. Selamat pagi dan semangat pagi kita kamu.

Iya teman perdua, kita di Perdua Itis, lagu-lagu internasional, lagu tempat di kamu teman perdua. Di siang hari ini pastinya masih di Perdua Hitlist. So, masih juga menantikan kamu yang ingin bergabung bersama. Sepi ya, mungkin pada sibuk aktivitasnya juga. Aku yakin kamu pun bisa lebih termotivasi lagi, semangat lagi untuk menjalankan aktivitas kamu di pagi hari jelang siang ini.

Iya, Gwen Stefani dan Blake Shelton dengan Purple Eye Rises sudah temani kamu, teman berdua menempatkan kita di menit ke 26 bergeser dari pukul 11 di siang hari ini ya. Selamat siang untuk kamu yang masih tetap stay tune di Pro 2 RRI Tual. Aku juga masih nantikan kamu di Pro 2 Hitlist Internasional. Teman berdua ingin bergabung sekali lagi di 0812 880 3952 yang ingin request lagu Hitlist Internasional berikut ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka, tapi Indonesia jalan.
1: 94,5 FM, Pro 2 RRI Ritual, teman terbaik kamu.

Selamat siang untuk kabupaten perdua di Maros Jaya Kau Berada. Menit ke-13 bergeser ya, pukul 12 di siang hari ini ya. Ya teman perdua, kemampuan berbicara di depan umum atau public speaking dapat menjadi bekal penting bagi pelaku UMKM. Tentu kalian ini membuat pengusaha membangun kepercayaan dan memperluas peluang bisnis. Tahukah kamu, pengusaha sering berfokus mengembangkan produk hingga melupakan komunikasi dengan lingkungan. Padahal ternyata public speaking memperkuat hubungan dengan pelanggan maupun mitra usaha. Anyway, dilansir dari laman umkm.go.id, sejumlah manfaat kemampuan public speaking yaitu memudahkan menggait pelanggan, kemudian mempermudah mengatur pekerja, membuka peluang relasi bisnis, karena public speaking membantu pengusaha menjalin kerjasama dengan pelaku usaha lain. Kemudian mempermudah mendapatkan pendanaan dan pengusaha menjadi wajah merek. Pelaku UMKM dapat terus meningkatkan kemampuan komunikasi melalui berbagai pelatihan. Kalian tersebut menjadi modal penting menghadapi persaingan usaha yang semakin berkembang atau dinamis saat ini.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada.

Ya, kita usahakan lagi dari batas senja ya. Baru saja hadir teman kamu, dapatkan kita di menit ke-28 bergeser dari pukul 12 di siang hari ini, teman Pro 2. Selamat siang untuk kamu yang juga masih tetap stay tune di Pro 2 RRI Tual. Teman Pro 2, tahukah kamu Kementerian Ekraf mengapresiasi program SIS Berdaya dan DIS Berdaya dari Dana Indonesia karena dinilai mampu memperkuat pemberdayaan perempuan pelaku UMKM dan penyandang disabilitas. Wamen Ekraf Irene Umar mendorong UMKM perempuan berani menembus pasar global dengan memanfaatkan teknologi digital, kemudian pembayaran digital, dan berbagai program pelatihan nasional hingga internasional. Program telah menjangkau lebih dari 16.000 perempuan Indonesia pada 2026. Sebanyak 35 finalis mendapatkan pelatihan digital marketing, kemudian kecerdasan artifisial atau AI, dan literasi keuangan untuk meningkatkan daya saing usaha. Nah, Irene Umar juga mengapresiasi komitmen Dana Indonesia dalam memberdayakan perempuan, yaitu melalui program SIS Berdaya bagi pelaku UMKM dan DIS Berdaya bagi perempuan penyandang disabilitas.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
3: Dan semua yang terjadi ini hanyalah saya palsu. Terus terjadi.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Ya teman berdua, kita awali dari Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia Letjen TNI Richard Tampubolon mengapresiasi pelatnas jangka panjang dengan kebijakan negara multi years. Menurutnya, hal tersebut akan menjadi fondasi penting dalam membangun sistem pembinaan atlet yang berkelanjutan dan berorientasi pada prestasi. Richard menilai kebijakan anggaran multi-years memberi kepastian bagi pelaksanaan program pelatnas sehingga proses pembinaan dapat berjalan secara terencana, berkesinambungan, dan terukur. Informasi lain teman perdua, 4 petinju Indonesia turun bertarung di hari kedua ajang 2026 Asian Boxing Under 19 and Under 23 Championship yang berlangsung sengit di Basket Hall GBK Senayan, Jakarta pada Senin 6 Juli 2026, namun dari 4 nama yang diandalkan hanya satu yang berhasil pulang dengan senyum kemenangan. Sementara 3 lainnya harus menahan kekecewaan setelah takluk di tangan lawan-lawan tangguh.

Informasi lain datangnya dari Indonesia Woodball Association resmi membuka kejuaraan nasional Woodball 2026 di lapangan Banteng Jakarta Pusat pada hari Senin 6 Juli 2026. Diikuti 223 atlet dari 16 provinsi yang akan bertanding di 14 nomor kategori prestasi dan pembinaan ke usia 12 KU serta KU di 18. Ketua Umum IWBA Aang Sunaji mengatakan tingginya antusiasme peserta menunjukkan perkembangan woodball yang pesat. Kebijakan menggratiskan biaya partisipasi menjadi langkah untuk membuka kesempatan luas bagi atlet potensial dari seluruh Indonesia.

Tarate juara bertahan Wimbledon dan Jannik Sinner memastikan langkah ke perempat final Wimbledon 2026. Jannik Sinner ke perempat final setelah mengalahkan petenis Jepang Shintaro Mochizuki pada babak 16 besar Minggu 5 Juli 2026 waktu setempat. Kami akan lanjutkan lagi Pro 2 Sport setelah jeda

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan.

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Teman Pro 2 kita masih di Pro 2 Sports ya kali ini. Satu informasi dari dunia sepak bola, turnamen pramusim Piala Presiden 2026 akan berlangsung pada 25 Juli hingga 6 Agustus mendatang. Kepastian itu disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin 6 Juli 2026 dengan diikuti 8 klub Asia Tenggara. 5 klub Indonesia menjadi peserta yakni Persib Bandung, Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, PSMS Medan, dan Arema FC Malang. 3 peserta lainnya adalah Port FC dari Thailand, Tampines Rovers dari Singapura, dan DPMM

0: Dari sepak bola dunia, teman perdua timnas Spanyol terus mengukir tinta emas di Piala Dunia 2026, tepatnya usai menumbangkan Portugal pada babak 16 besar. La Roja kini ditempatkan sebagai tim paling susah untuk dibobolkan dalam ajang Piala Dunia setelah Swiss. Kemenangan atas Portugal 1-0, timnas Spanyol memastikan tiket ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Selain menyingkirkan Portugal, La Roja juga mengukir rekor pertahanan yang belum pernah terjadi dalam sejarah turnamen. Keberhasilan menjaga gawang tetap steril saat menghadapi Portugal membuat Spanyol mencatat 600 menit beruntun tanpa kebobolan di putaran final Piala Dunia. Catatan tersebut menjadi rekor clean sheet terpanjang sepanjang sejarah kompetisi. Pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente menilai kemenangan dramatis atas Portugal di babak 16 besar Piala Dunia 2026 pantas diraihnya. Luis mengaku duel Spanyol versus Portugal layak seperti pertandingan final yang berlangsung lebih cepat. Tidak hanya itu, Luis pun menyoroti pemain bintang Portugal Cristiano Ronaldo kala melawan Spanyol. Spanyol memastikan tiket ke perempat final setelah menang berkat gol telat Mikel Merino. Demikian Pro 2 Sport di siang hari ini. Selamat siang dan salam olahraga.
1: Baru saja kita ikuti Pro 2 Sport.

0: sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Trivia Pildun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah baru dengan jumlah peserta yang lebih banyak dari sebelumnya. Jika biasanya diikuti 32 tim, kini bertambah menjadi 48 tim dari seluruh dunia. Lalu, apa dampaknya? Dengan jumlah tim yang lebih banyak, kesempatan bagi negara-negara untuk tampil di Piala Dunia juga semakin terbuka lebar. Tim-tim dari Asia, Afrika, hingga Amerika kini punya peluang lebih besar untuk bersaing di panggung dunia. Tak hanya itu, format pertandingan pun ikut berubah. Lebih banyak laga, lebih banyak momen seru, dan tentu saja lebih banyak cerita kejutan yang bisa terjadi. Penambahan ini juga membuat Piala Dunia semakin inklusif dan benar-benar mencerminkan semangat sepak bola sebagai olahraga global. Jadi, bukan cuma soal angka, tapi tentang memberi kesempatan lebih luas bagi dunia untuk ikut merasakan atmosfer Piala Dunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 103,6 FM dan Pro 2 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media sosial

0: 94,5 FM Pro 2 RR Ritual, teman terbaik kamu.
1: Pada ke 38 pria serap pukul 13 di siang hari ini, teman Pro 2, selamat siang untuk kamu yang masih tetap stay tune di sini. Iya, cuaca cukup panas ya. Aku yakin kamu juga lebih punya cara tersendiri juga untuk menikmati aktivitas kamu di siang hari ini. Atau memang sebagian di antara kamu juga yang saat ini tengah menikmati istirahat siang. Selamat siang untuk kamu. Teman Pro 2, sajian lagu-lagu pilihan Indonesia, lagu-lagu pop Indonesia menarik akan aku hadirkan, dan juga beberapa lagu-lagu pop barat hadir. Temani kamu.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?

Iya, beautiful colors dari One Republic kepada Kabupaten Pro 2. Ya memang kalau warna-warna yang indah dihadirkan tuh sama kayak kehidupan juga ya. Kita menciptakan momen-momen terindah itu bakal jadi kenangan yang mungkin akan apa ya, it will be unforgettable moment gitu teman Pro 2. Anyway, ini menjadi akhir kebersamaan aku teman Kabupaten Pro 2 di siang hari ini. Tapi jangan kemana-mana, bakal hadir Kata yang sudah hadir juga, ceria banget hadir di sini. Bakal temani kamu ya nanti di jam 7 malam hari nanti dengan sejumlah acara siaran yang sudah disiapkan untuk kamu di siang hari ini. Selamat siang dan selamat menikmati waktu terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.
3: Bersama

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siap.

0: menikah.
1: Iya, satu kata yang membuat kita kalau lagi dalam kondisi berandai-andai. Jadi dia kayak sinonim ya, maksudnya bukan kayak lagi, memang sinonim dengan kalau. Ya, itu dia satu lagu yang sudah diputarkan buat kamu dari Danila dan Hindia ya, teman Pro 2. Buat kamu di siang hari yang panas. Sudah habis makan siang, tentunya sudah balik lagi ke tempat kerja, terutama untuk yang kantoran. Tapi yang memang tidak harus kembali karena punya usaha atau dan lain sebagainya, bebas ngatur waktu, pastinya lagi santai ya. Ya, santai menikmati siang hari yang panas tapi tetap sejuk karena ada angin yang bertiup sepoi-sepoi. Oke, masih terus temani kamu, teman Pro 2, saya Ato bertugas siang ini hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Timur atau jam 7 malam.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis indah. Teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak.

Ya, masih dengan Pro 2 Era Ritual. Terima kasih teman Pro 2 dimanapun berada. Kita masih di santai siang ya, Sasi. Oke. Untuk yang lagi santai. Ya, teman Pro 2, kalau sekarang ini di perguruan tinggi, public speaking itu sudah menjadi salah satu mata kuliah umum yang wajib untuk dipelajari oleh semua mahasiswa ya. Apalagi di era digital sekarang, kita dituntut untuk punya kemampuan speaking yang bagus, berbicara yang bagus ya, teman Pro 2. Ya, apalagi kalau kamu seorang content creator. Ya, teman Pro 2, dimanapun berada, kemampuan berbicara di depan umum atau public speaking dapat menjadi bekal penting bagi pelaku UMKM juga. Nah, kalau kamu pelaku UMKM, teman Pro 2, yang masih muda-muda, dunia usaha itu selalu menarik ya, karena berkaitan erat dengan pendapatan keuangan kita. Walaupun kita mungkin sudah punya gaji rutin setiap bulan dari pekerjaan kita ya, teman Pro 2, tetapi UMKM atau usaha kecil dan menengah ini selalu menjadi hal yang menarik. Nah, teman Pro 2, pengusaha sering berfokus mengembangkan produk sehingga lupakan komunikasi dengan lingkungan. Padahal sekarang pemasaran itu kita sudah go to digitalisasi ya, teman Pro 2. Public speaking dapat memperkuat hubungan dengan pelanggan maupun mitra usaha secara face to face ataupun melalui media sosial. Nah, melansir dari laman umkm.go.id, ada sejumlah manfaat kemampuan public speaking buat kamu, aku dan mereka-mereka yang mungkin sedang melirik peluang UMKM ya, teman Pro 2. Nah, saya akan bagikan buat kamu di santai siang-siang ini, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana ya. Saya kasih dulu lagu berikut buat kamu.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena.

Oke, masih di 94,5 FM di Sasi Santai Siang Pro 2 Era Ritual. Teman Pro 2 dimanapun berada, melansir dari rri.co.id, melansir dari laman umkm.co.id, ada sejumlah manfaat kemampuan public speaking. Interaksi langsung dengan pelanggan mampu meningkatkan kepercayaan terhadap sebuah merek ya. Komunikasi yang baik juga mendorong loyalitas pelanggan terhadap bisnis. Nah, pelanggan cenderung merasa dekat ketika mengenal pemilik usaha secara langsung. Kedekatan itu dapat memperkuat citra merek di tengah persaingan. Jadi salah satu manfaat untuk pelaku UMKM memiliki kemampuan public speaking adalah memudahkan menggait pelanggan. Nah, manfaat lainnya adalah mempermudah mengatur pekerja. Bayangkan ya, kalau kamu mengatur para pekerja kamu tanpa bisa berkomunikasi dengan baik, akan terjadi banyak kesalahpahaman dan kegagalan dalam menjalankan tugas. Jadi kemampuan berbicara yang baik memudahkan pengusaha menyampaikan arahan kepada pegawai, instruksi yang jelas secara detail membantu mengurangi kesalahan maupun kesalahpahaman. Nah, komunikasi yang efektif membuat pegawai memahami tugas dengan lebih baik. Motivasi yang tepat juga meningkatkan semangat kerja seluruh tim. Oke, itu dua dari sekian manfaat sudah saya bagikan. Masih ada lagi manfaat lainnya, masih akan saya bagikan buat kamu. Oke, dari Mario Kacang, bukan lagi dua, buat kamu ya teman Pro 2.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak,

0: Ya, masih di Produara Ritual, teman terbaik kamu, teman Produa dimanapun berada. Fajar Nur dengan lagunya Tata Hatiku, Pendampingmu. Lagu ini cocok ya untuk pernikahan. Diputarkan di acara pernikahan ya, teman Produa. Oke, kita tinggalkan seputar pernikahan. Kita kembali soal public speaking untuk pengusaha atau pelaku UMKM. Nah, selain memudahkan menggait pelanggan, memudahkan mengatur pekerja, public speaking juga dapat membantu pelaku UMKM membuka peluang relasi bisnis. Nah, public speaking membantu pengusaha menjalin kerjasama dengan pelaku usaha lain ya. Bahasa yang persuasif memudahkan terciptanya hubungan profesional. Nah, kemampuan komunikasi juga mendukung negosiasi dalam berbagai kesempatan bisnis. Hal ini memperbesar peluang kolaborasi yang saling menguntungkan. Kemudian yang lain adalah manfaat lain ya, memudahkan mendapatkan pendanaan. Nah, kemampuan berbicara menjadi nilai tambah saat mencari investor atau sponsor. Investor biasanya menilai kemampuan pemilik usaha menyampaikan visi bisnis. Investor tidak hanya melihat ide, tapi juga kemampuan memiliki meyakinkan mereka. Public speaking menjadi modal penting memperoleh dukungan pendanaan. Dan hal yang terakhir atau manfaat terakhir adalah pengusaha merupakan representasi utama dari merek yang dibangun ya. Nah, cara berbicara di depan publik turut mempengaruhi citra bisnis di mana masyarakat menjadi percaya. Jadi menjadi apa ya, branding usaha yang terpercaya seperti itu ya, teman Produa. Pelaku UMKM dapat terus meningkatkan kemampuan berkomunikasi melalui berbagai pelatihan. Keahlian tersebut menjadi modal penting menghadapi persaingan usaha yang makin dinamis. Jadi teman Produa, kalau kamu pelajari tentang public speaking di sekolah kamu, jangan pernah kamu lewatkan karena itu adalah modal pertamanya ya yang bisa kamu dapatkan. Oke, kita masih di Santai Siang, Sasi Produa Era Ritual.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: 94,5 FM Pro 2 RRI.

dan Belgia memenangkan pertandingan dengan hasil 4-1. Kemudian Spanyol dan Portugal dengan hasil pertandingan 1-0 dimenangkan oleh Spanyol ya. Nah, kalau kita bicara Spanyol, misalnya kita membandingkan seandainya mereka ketemu dengan Argentina ya. Kalau kita bisa patokannya ke permainan, hasil permainan dengan Verde ya, Cape Verde, teman Perdua atau Tanjung Verde ya, karena Spanyol sendiri bisa ditahan imbang oleh Cape

Inggris, Norwegia, Prancis, Maroko. 2, 4, 6. Tinggal 2 lagi ya yang sudah lolos ke 8 besar. Jadi tinggal 2 lagi. Salah satunya saya

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Siapa dia?
1: Pacar aku.
0: Cak, kamu tahu dari awal aku udah kasih semuanya buat kamu. Aku udah korbanin semuanya. Kamu main-main sama aku. Kalau kamu gak mau jawab, biar aku selesain sama dia. Keluar. Keluar.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak.

Ya, teman Pro 2 dimanapun berada, tinggal 2 pertandingan lagi, babak 16 besar selesai dan kita akan memasuki perempat final. Iya, kita menunggu pertandingan Argentina melawan Mesir pada pukul 23 waktu Indonesia Barat atau hari ini ya, Selasa, atau hari Rabu pukul 1 waktu Indonesia Timur. Pukul 1 subuh ya. Dilanjutkan dengan Swiss melawan Kolombia. Rabu pukul 3 waktu Indonesia Barat atau pukul 5 subuh waktu Indonesia Timur. Nah, kira-kira antara Argentina Mesir, Swiss Kolombia, kamu pegang yang mana? Yang pasti selama permainan Swiss ini mereka baru imbang sekali ya, teman Pro 2.

Dan dengan Qatar di fase grup ya teman Pro 2. Tapi kemudian mereka menang 4-1 dengan Bosnia.

Ya, jadi sepertinya permainan mereka bakal alot ya. Kolombia menang, sementara Swiss imbang satu kali. Jadi kita tunggu saja. Kalau Argentina Mesir, mas saya percaya Argentina menang. Tapi sepertinya kalau kita tunggu permainan Swiss dan Kolombia ini seru nih, teman-teman.

kemudian selanjutnya masih akan ditentukan ya, yang mana nanti, apakah Argentina dengan Swiss atau Argentina dengan Kolombia. Oke, teman Pro 2, itu ya prediksi sementara ya, persiapan menuju ke perempat final. Oke, kita ke favorit game dulu dari

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: takutnya.
1: Eh, Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
0: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
1: Hah, maksudnya gimana?
0: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
1: Oh iya juga ya, bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
0: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
1: Oh sama kayak kita ya, harus sadar diri.

teman-teman Pro2 dimanapun berada, terima kasih masih dengan Pro2 Era Ritual di kesempatan sore hari ini. Saatnya kita bersama di Sore Ceria with you.

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu aja.
0: RRI Digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali, dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Buat tuh tumben kamu keren bro. Wah ini mau kencan?
2: Kencan opo?
1: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
2: Mau nonton jaranan.
1: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
2: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

sampai rada sore ceria with you. Dan kamu dengan beragam informasi pilihan di kesempatan sore hari ini, terutama informasi seputar hobi, ilmu pengetahuan, kesehatan, hiburan. Iya, kan saya bagikan buat kamu mungkin kesehatan juga, wisata juga, kuliner ya. Pokoknya macam-macam. Yang pasti yang menyangkut hiburan lah. Biar kita ceria selalu ya, teman Prodia. Teman Prodia, kalau drama cinta murni sama drama cinta komedi, kamu suka yang mana? Asiknya kalau ada komedi-komedinya ya. Horor juga, tapi horor kalau ada komedinya malah kita tidak terlalu merasa menegangkan ya, walaupun ada tegang, ada lucunya, tapi kemudian lucu itu seolah menghapus ketegangan. Iya, ini bicara soal film, ada film Vovo yang siap tayang, hadirkan komedi skifi berbalut budaya Madura. Nah, saya jadi ingat ya waktu film Sidul dulu, ada Rimbonnya juga, itu angkat budaya Betawi juga ya teman Prodia. Banyak lucu-lucunya walaupun banyak seriusnya juga ya. Kalau ini dia angkatnya Madura. Jadi ingat film Jinny Oh Jinny yang ada Kadirnya yang sangat familiar dengan logat atau aksen Maduranya ya. Oke, saya akan segera bagikan informasinya buat kamu teman Prodia. Jangan kemana-mana, kompak terus dengan Prodia Era Ritual di 94,5 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Oke, ini dia, ada Baby Monster dengan lagunya Stuck in the Middle buat kamu.

0: capeknya. Benar-benar bikin capek hari ini.
1: Aduh, capek.
0: Dek?
1: Iya, Kak.
0: Hari ini memang benar-benar capek ya.
1: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
0: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu masih muda.
1: Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
0: Kamu lagi cari kerja?
1: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
0: Oh, gitu.
1: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.

Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar.

sore ceria with you. Masih temani kamu ya teman perdua. Di perempat final sudah menunggu Prancis, Maroko, kemudian Spanyol, Belgia, lalu ada Norwegia, Inggris, kemudian ada menunggu permainan berikut ya, Argentina melawan Mesir, Swiss melawan Kolombia. Kalau saya ini kayaknya Argentina berhadapan dengan Kolombia deh. Jadi kita tunggu saja ya di perempat final. Bagaimana menurut kamu? Apakah Argentina dengan Swiss atau Kolombo? Kolombia.

cerah, banyak sekali yang lari sore sekedar untuk menyehatkan tubuh atau memang niatan menurunkan berat badan. Ya, ngomong-ngomong berat badan, tadi malam saya bermimpi. Saya kok jadi takut berat badan saya dalam mimpi ya, ini dalam mimpi, sudah melebihi dari 70. Akhirnya saya menimbang badan, ternyata hasilnya 65. Dan mimpi itu terasa nyata. Pas saya bangun saya tanya timbangannya di mana. Ternyata itu hanya mimpi karena di rumah saya tidak ada timbangan. Aduh, parah. Sepertinya ambisi untuk menurunkan berat badan juga harus saya penuhi ya, teman produser. Oke, kita ke film. Skak Studio bersama Sinemat menghadirkan Fofo, film berbudaya Madura pertama di Indonesia yang mengusung genre komedi skifi. Jadi mengangkat budaya Madura ini pertama kali ya. Walaupun filmnya pertama kali, tapi logat Madura atau aksen Madura itu sudah sangat terkenal melalui si Kadir. Nah, film ini disutradarai Bayu Skak. Film ini dijadwalkan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026. Wow, lusa ya. Fofo memadukan humor khas Bayu Skak dengan kisah keluarga yang hangat. Di balik komedinya, film ini mengangkat cerita seorang anak yang ingin membahagiakan ibunya dengan mewujudkan impian menunaikan ibadah haji. Nah, keunikan film ini terletak pada perpaduan budaya lokal dengan unsur fiksi ilmiah. Cerita bermula ketika sebuah UFO jatuh di Madura. Sosok alien itu justru membantu sebuah keluarga menghadapi kesulitan ekonomi. Wow, saya tadi pas di awal-awal menyampaikan informasi tentang film ini, saya tuh tidak membayangkan bahwa imajinasi yang dituangkan dalam film ini sampai sejauh itu ya. Soal UFO jatuh di Madura, teman Pro 2, dan sosok alien yang membantu keluarga menghadapi kesulitan ekonomi. Nah, meskipun sekitar 70% dialog menggunakan bahasa Madura, Fofo tetap dirancang agar mudah dinikmati penonton dari berbagai daerah. Nah, saya baru paham kenapa namanya Fofo, karena berkaitan dengan UFO dan alien. Seru memang filmnya. Waduh, seandainya di daerah kita ada bioskop, saya pasti berusaha untuk menonton film ini ya. Tapi apa daya, belum ada, jadi kita menunggu saja. Menunggu takdir kapan kita bisa nonton. Filmnya bisa dilihat bebas di YouTube ya. Yang pasti makan waktu lah itu.

Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar.

Ya teman Pro 2 dimanapun berada, ternyata kehidupan yang sehat itu bukan hanya ansi karena pola makan yang bagus ataupun olahraga yang rutin. Tapi kebiasaan baik juga dapat menjaga tubuh tetap bugar dan pikiran lebih tenang. Kira-kira kebiasaan baik apa saja teman Pro 2? Saya akan bagikan kebiasaan-kebiasaan baik itu buat kamu, sudah saya rangkum dari berbagai sumber terpercaya buat kamu teman Pro 2. Jadi kalau kamu sudah punya pola makan yang cukup, kamu sudah punya pola istirahat yang baik, kamu sudah punya jadwal olahraga yang rutin, ya tinggal dilengkapi lagi dengan pola membangun kebiasaan yang baik dari rumah dan lingkungan sekitar. Lengkap sudah ya, kamu jadi sosok yang perfect plus sosok yang benar-benar sehat jasmani dan rohani.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Eh,

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek. Bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
2: 94,5 FM Pro 2 RR Ritual. Teman terbaik kamu.

0: Marta.
1: Oh, Marta.
0: Kemana nyana ini? Loh, kok gak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
2: Mai. Mai ya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
2: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya, Mar. Kok olahraga, makan makanan yang sehat. Gak kasihan kok sama badan kau itu. Ya ampun, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu.

0: Oke, teman Pro 2 dimanapun berada, terima kasih masih dengan Pro 2 RR Ritual, masih di Sore Ceria With You. Beragam informasi pilihan masih terus temani kamu. Teman Pro 2, mungkinkah? Ataukah? Kamu adalah salah satu penggemar K-pop? Iya, rasa-rasanya sejak K-pop booming sampai sekarang masih terus booming. Mengapa album fisik K-pop tetap laris meski era streaming? Jadi kalau kita lihat sekarang ya, para penyanyi itu sudah beralih ke streaming semua ya. Jarang mereka buat album fisik yang berupa kaset CD ya, teman Pro 2. Tapi ada fakta bahwa lagu-lagu K-pop itu masih laku, masih laris untuk album fisiknya. Jadi mereka pasarnya langsung dua media ya, yang konvensional maupun yang digital. Apa? Oke, nanti kita akan kepoin ya teman Pro 2. Kita break dulu dengan lagu berikut. Spesial buat kamu yang lagi bersih-bersih sore ini. Entah bersih halaman, bersih rumah, bersih dapur, atau sudah mandi bersih. Semangat aja selalu buat kamu. Semoga suasana atau rutinitas sore hari selalu buat kamu bahagia.
1: I dedicate the song to all of you that is currently struggling with long distance relationship. I really hope that you guys can maybe feel better after listening to this one.

0: Maci, kamu pergi jalan-jalan kah?
1: Ih, aku tara lihat cuaca ini kah? Panas sekali baru. Sapa malas? Mendingan saya di dalam ruangan saja sudah. Sejuk, ada AC lagi.
0: Saya tahu, kau malas. Perempuan tuh,
2: takut
0: kena panas.
1: Tuh, lama sekali.
0: Langsung mau bagaimana nih? Saya ada bicara, Bu.
1: Sudah. Kamu semua diam, sudah.
3: Ale, try enak tuh. Asik bicara baru dipotong. Apalagi yang tong bicara ini penting. Memotong pembicaraan orang itu, sama saja kam terhargai orang yang bicara. Asal kam tahu, itu juga bisa menimbulkan salah paham. Jadi, kalau kam mau bicara, satu selesai dulu, baru satu lagi. Jadi, semuanya bisa jelas toh. Sometimes I wish just

0: Hai teman Pro2 dimanapun berada, terima kasih masih dengan Pro2 Raritual di kesempatan sore hari ini. Masih di sore ceria with you. Informasi terakhir ya teman Pro2, saya punya utang info buat kamu tadi ya, tapi nanti besok ya. Saya kasih dulu yang satu ini tentang K-pop. Di tengah dominasi layanan streaming musik, penjualan album fisik K-pop masih menunjukkan tren yang positif. Kondisi ini berbeda dengan kebiasaan pendengar musik pada umumnya yang beralih ke platform digital. Nah, mengutip dari Hyundai Motor Securities, penjualan album K-pop mencapai 9,96 juta kopi selama Mei. Angka tersebut meningkat 93% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penjualan terbesar disumbang Seventeen dan TXT melalui jutaan kopi album yang berhasil dipasarkan. Kedua grup itu menyumbang sekitar 40% dari total penjualan albumnya pada Mei. Oke, teman Pro2 dimanapun berada, sampai di sini kebersamaan kita di sore ceria with you. Terima kasih masih bersama Pro2 di 94,5 FM atau masih juga di RRI Digital.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sembilan 4,5 FM, Pro 2 RR Ritual, teman terbaik kamu.

0: Oh, no.
1: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipake sih.
3: Oh, no.
4: Sweet, sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
0: Oh, no.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan.

0: Dam, kamu dulu pernah bilang kalau ngeliat bintang itu seakan-akan kayak ngeliat masa lalu.
1: Iya. Kenapa?
0: Berarti pas sekarang lagi ngeliat ke masa lalu kita. Tibosha.

Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner?

0: Melayani Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu.

0: loh yang enggak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya. Apakah itu?

0: Lagi apa nih?
1: Dia lagi nikmati layanan streaming video di aplikasi RRI Digital nih.
0: Kok bisa ya?
1: Bisa lah.
0: Bukannya siaran RRI itu dinikmati lewat audio aja kan?
1: Kita bisa menikmati tayangan streaming video pada acara tertentu yang disiarkan secara visual di aplikasi ini.
0: Wah, RRI semakin keren ya.
1: Iya dong.
2: Kita gandeng tangan, janganlah bersedih hati, ku tahu kau pasti bisa.
1: Jadi jangan lama-lama lagi deh. Ayo bergabung di RRI Digital dan nikmati tayangan langsung seperti acara talk show, wawancara dan dokumenter yang diproduksi oleh RRI.
0: Oke deh, langsung. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI.

0: nih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: 94,5 FM, Pro 2 Era Ritual.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?

0: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
1: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang ini.

Tema Terbaik Pro 2 FM, selamat malam. Hai, jumpa lagi saya Hen kembali temani kamu untuk malam hari ini. Dan ya, saya akan berbagi pilihan informasi lagu hiburan buat kamu ya, hingga sampai pada jam 24.00 waktu Indonesia Timur. Selamat malam buat kamu yang lagi bertugas shift malam, yang lagi menikmati aktivitas malam hari, dan selamat mendengarkan.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu plastik.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat

0: Teman terbaik Pro 2 FM menit ke-46 di jam 19 waktu Indonesia Timur. Teman terbaik dengan segala aktivitas dengan kesibukan yang baru saja kamu lewati di hari pagi hingga siang. Dan yang pastinya malam hari ini buat kamu yang udah pada menikmati dengan segala aktivitas ya, santai namun yang sering merasakan pegal di leher. Ya, seperti apa ya untuk menangani hal yang satu ini teman terbaik? Ya, apalagi leher belakang nyeri. Ya, untuk cara mengatasinya. Kita break dulu lagu berikut ini.
1: Yes!
2: Apa sih yes?
1: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada wifi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
2: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keinget nih, pingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini. Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
1: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
0: Bisa gimana bro?
1: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
0: Oh iya ya, oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
2: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaru dari RRI Digital
3: 94,5 FM.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz. Timnas Belgia berhasil mengalahkan tuan rumah Amerika Serikat dengan skor 4-1 di 16 besar Piala Dunia 2026. Pertandingan pun berlangsung di Amerika Serikat. Belgia pun tampil agresif ya sejak awal pertandingan dan langsung membuka keunggulan melalui Charles. Penyerang Belgia tersebut mencetak gol pada menit ke-9 setelah memanfaatkan celah pertahanan Amerika Serikat. Amerika Serikat berusaha bangkit dengan meningkatkan tekanan melalui permainan menyerang. Upaya tersebut membuahkan hasil setelah Malik Tillman mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-31. Ya, namun Belgia kembali memimpin hanya 2 menit berselang melalui gol kedua hingga turun minum. Belgia berhasil menjaga keunggulan 2-1 atas Amerika Serikat. Ya, hasil Piala Dunia 2026 ya, tumbangkan Amerika Serikat 4-1, Belgia amankan tiket 8 besar.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman terbaik Pro 2 FM, nanti jam 21.00 akan bersama dengan siaran berjaringan musik live chat nanti ya teman terbaik, bergabung dengan Pro 2 Jakarta. Oke, ada satu informasi persiapan pelaksanaan proyek strategis nasional Blok Masela terus dimatangkan dalam rapat laporan akhir yang digelar di lantai 3 Wisma Mulia, Jakarta. Rapat tersebut membahas kesiapan teknis, administrasi, hingga aspek sosial dan keamanan menjelang peletakan batu pertama proyek. Pangdam 15 Patimura Majen TNI Dodi Triwanarto, selaku Ketua Satuan Tugas Prokopimda Maluku, mengatakan seluruh aspek sosial dan keamanan telah dipastikan siap. Menurutnya rencana kehadiran Presiden Prabowo Subianto menunjukkan besarnya perhatian pemerintah terhadap pengembangan Blok Masela. Masyarakat di sekitar lokasi proyek pun menaruh harapan besar terhadap realisasi investasi tersebut. Sementara itu, Sekretaris Daerah Maluku Sadalile selaku Ketua Tim Terpadu Pemerintah Provinsi Maluku melaporkan seluruh proses administrasi telah diselesaikan, pelepasan hak atas lahan seluas 5 hektar yang menjadi lokasi utama juga terus tuntas. Iya teman terbaik ya, kita akan break lagi lagu berikutnya dan masih dengan pilihan lagu untuk kamu di malam hari ini.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak di
4: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat malam dan waktu yang sudah menempatkan kita di jam 21.00 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya saya akan mengajak kebersamaan kita dengan siaran berjaringan musik live chat bergabung bersama dengan Pro 2 Jakarta.

0: selamat datang kembali di MLC Music Live Show.
1: Teman Pro 2, kita ketemu lagi sekarang di hari apa ini?
0: Hari Selasa dong.
1: Hari Selasa.
0: Betul. Jadi gimana? Udah check out keranjangnya?
1: Aduh, 77 ya. Pas banget gitu ya. Jadi ada gratis ongkir biasanya.
0: Biasanya. Gitu kan.
1: Enggak banyak kok, Iya tadi gue lihat. Tapi gue belum check out apa-apa sih.
0: Iya sih. Kita di industri ekonomi ya. Kita harus bijak mengeluarkan duit.
1: Meskipun gue pengen beli kamera. Ya doain aja lah ya, semoga rezekinya lancar-lancar ya.
0: Amin.
1: Tapi kalau ngomongin soal hari yang baik ini, pastinya kita kedatangan juga tamu yang spesial di 77 ini ya.
0: Betul sekali ya. Kita hari ini seperti biasa akan mengobrol barengan sama seseorang yang baru aja ngerilis single lagi nih ya.
1: Tapi setelah
0: udah
1: 2019
0: lama,
1: terakhir.
0: 2019, yeah. Bener.
1: Dan ini sebenarnya mungkin teman Pro 2 taunya dari dia main sinetron.
0: Bener.
1: Atau enggak dia main film.
0: Betul.
1: Atau mungkin kamu follow di Instagram juga bisa kali ya.
0: Nah, bener. Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
1: Ussy Sulistiyawati. Asik banget nih teman Pro 2. Jadi siapin deh pertanyaannya buat kamu yang pengen nanya-nanya, bisa langsung merapat 0811-800-105.
0: Atau bisa langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul banget.
0: Drop di situ, kamu pengen nanya apa nih ke Kak Ussy malam hari ini ya.
1: Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Ngobrol 2 masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan sama Edit dan juga Davin dan Lo di malam hari ini tentunya.
0: Ya, semua Ngobrol 2 dan kita sudah tidak berdua lagi. Kalau misalkan lo lihat di YouTube channel kita di RRI Jakarta, kita sudah kedatangan tamu spesial. Ini dia, Usi
2: Sulistyawati. Datang lagi ke sini
1: bener.
0: Setelah berapa lama ya?
2: Oh, lama banget.
0: Aku tuh tadi kepo kan, kapan terakhir Kak Usi main ke sini? Ternyata tepatnya 7 tahun yang lalu.
2: Ya ampun.
1: Itu masih di bawah berarti ya?
2: Iya, masih di bawah. Benar kan? Tadi aku juga ngebatin, dulu kayaknya di bawah sini. Yang pas di lobi kan?
1: Iya benar.
2: Dulu pagi-pagi.
1: Iya.
2: Ingatan aku masih
1: luar biasa.
0: Fun fact, 7 tahun yang lalu saya masih SMA.
2: Langsung begini.
0: SMA ya, bener.
1: Bener.
0: Bener ya. Tapi 7 tahun yang lalu, tepat di tanggal 7, bulan 7, balik lagi ke sini.
1: Betul.
0: Ada,
1: ya? Oh,
0: ada apa dengan 7?
2: Beneran tanggal 7 bulan 7
0: enggak? Iya nih.
1: Hari ini.
0: Tapi gimana apa kabarnya Kak? Tadi dengar-dengar katanya sedikit sakit nih.
2: Iya nih, makanya suara hidung ya.
1: Agak mampet dikit ya.
2: Mampet, batuk, pilek, tapi ya udah ada janji kesini kan,
1: guys. Betul.
0: Bahkan sempat kau sih meskipun lagi sakit ya, masih nyempetin lari loh. Bener. Luar biasa sekali.
2: Karena kalau lari itu kan kita keringetan.
1: Iya.
2: Terus kayak enak aja ke badan gitu. Walaupun setelah lari ya tepar lagi.
0: Iya sih. Tapi berapa kilo biasanya?
2: Tergantung PR dari coachnya. Kan pakai coach kan. Kalau hari ini harusnya tuh 12, tapi aku cuma ngerjain 10 gitu. Coach maaf ya, lagi sakit, mau 10 ya udah gak kuat. Karena mampet kan.
1: Iya, enak kan.
2: Jadi kita nafasnya dari mulut gitu.
0: Gak enak banget sih. Wah,
1: ya susah sih.
0: 12 bener. Kilo lari.
1: 2 kilo.
0: Berarti kalau kemarin yang event apa namanya? Jakim. Ya, itu ikut juga.
2: Kemarin aku ikut cuma 10.
0: Oh, 10.
2: Jadi kan kalau lari tuh kita biasanya ada program-programnya kalau pas mau ikutan lomba. Nah, kemarin tuh aku baru kelar dari Tokyo yang maraton kan.
1: Okay. Benar.
2: 42. Terus habis itu pas sebulan rest, aku sempat cedera nih. Jadi sebenarnya 3 bulan kemarin tuh aku lagi banyak istirahat, nggak lari. Terus tiba-tiba ada Jakim, ya udah ikut 10 hanya untuk memulai lagi aja, cuma buat
1: pemanasan lah ya.
0: Serem banget loh. Bilang 12 kilo, 10 kilo tuh biasanya gue naik motor gitu loh. Ini lari
2: kalau 42.
0: Itu lebih gila lagi sih.
1: Itu gokil sih.
0: Jakarta ke Bekasi aja cuma 21 kilo.
1: Iya benar.
2: Ini pas 2. Bayangin tuh. Aku berarti udah berapa tiga kali aku. Full maraton.
0: Dari yang apa ya? Kita nggak pernah lari ya.
1: Benar.
0: Apa sih nikmatnya dari lari?
1: Nah,
0: apalagi
1: itu.
0: Yang lari panjang gitu.
2: Dulu kan awalnya aku juga bingung ini. Apa sih kok kata orang-orang enak lah bisa bisa menikmati, bisa ngobrol sama diri sendiri, ngetawain kan, apa sih? Tapi pas udah dijalanin emang seedik itu. Justru kalau kita lagi lari sendiri itu kayak ya apapun yang bisa kita omongin, kadang-kadang aku suka ngomong sendiri. Keluar suara aku gitu, misalnya kayak aku kesel apa, terus aku ngomong gitu.
0: Ngobrol
2: kayak
0: sama diri sendiri.
2: Ngomong sama diri sendiri. Terus kalau biasa kan kalau kita pakai headset tuh dengerin podcast gitu-gitu. Karena aku malah gak bisa dengerin lagu kalau lagi lari.
0: Dengerin podcast?
2: Podcast, jadi kayak dapet ilmu lagi gitu. Soalnya kan kadang kalau di rumah boro-boro dengerin podcast kan gitu kan. Jadi kayaknya masa-masa berlari tuh kalau lagi gak ada temen ya, kayak buat kita apa sih, me time aja gitu. Kalau lagi sedih nangis sendirian lagi lari begitu. Kalau lagi happy juga begitu.
1: Benar.
2: Jadi emang seedik itu. Aku kan berarti seminggu hampir aku 5 kali lari kan.
0: Iya, dua
2: kali latihan strength, 5 kali lari.
0: Gokil banget.
1: Tapi mungkin sebagai yang bukan seorang pelari, belum pernah lari ini. Tipsnya apa biar rajin lari sih?
0: Nah.
1: Kita nih mungkin buat memulai gitu.
0: Iya. Yeah.
2: Biar rajin lari. Kalau aku mah rajin lari karena ada program. Kalau gak ada program juga aku males.
0: Tapi yang dikejar apa berarti? Kalau dari program kan ada yang pengen kurus, ada yang
2: enggak, karena mau race. Kalau jadi tuh aku mau ke Shanghai nih Desember. Desember gue mau ke Shanghai. Jadi kalau maraton itu kan persiapannya 5 bulan sampai 6 bulan. Nah, makanya ada tujuan programnya. Tapi ntar kalau dari Shanghai ada waktu break, ya males lagi sebulan, 2 bulan diam nyantai. nanti masuk program lagi, mau kemana lagi, lari lagi gitu. Kalau aku yang bikin rajin itu, aku belum sampai di tahap lari walaupun gak ada program tuh lari, aku belum sampai di tahap itu. Tapi teman-temanku yang udah senior-senior banyak yang ada program, gak ada program tetap lari.
0: Cocok nih teman berdua. Jadi set targetnya dulu, ikut lomba di mana, mungkin itu bisa jadi memaksa kita quote-unquote jadi lebih rajin gitu.
1: Dan harus disiplin tentunya.
2: Disiplin. Kalau lari tuh emang disiplinnya yang susah. Terus kalau kita lomba nih ya di maraton di mana, sebenarnya bukan itunya yang susahnya. Pas lagi latihan ini karena kan berbulan-bulan kan, kalau pas lombanya ya udah kita udah nikmatin, cuman pas lagi latihannya itu wah crankingnya, nangisnya banyak.
1: Di drill banget soalnya di situ ya.
2: Luar biasa. Bilangnya kayak kawin kontrak. Jadi kalau kita udah mutusin bayar maraton di mana, berarti kita kawin kontrak nih.
1: Bulan
2: 6 bulan prepare. Untuk latihan gitu.
0: Wah. Tiket udah beli, hotel udah, masih sayang juga.
1: Iya, benar.
0: Tapi berarti kalau kita hari ini akan ngomongin soal lagu terbaru dari Kak Usi ini.
1: Benar. Iya.
0: Terakhir ngeluarin lagu berarti 2019 itu.
2: Ya 7 tahun itu.
1: 7 tahun itu. Wow, ini waktu yang cukup lama berarti ya.
2: Sangat lama.
0: Apa gak yang akhirnya kemarin bikin rasa kangen banget gitu untuk ngeluarin lagu?
2: Sebenarnya memang sebelum itu di masa-masa break itu ada aja sih yang nawarin, mau nyanyi lagi enggak, mau ini enggak. Cuman aku kayak enggak ada kepengenan, kayak udah kayaknya enggak ke situ deh, kayaknya gue udah enakan begini deh gitu kan. Terus yang ketemu Opik ini emang teman lamaku juga, sahabatku. Terus dia pas kirim lagu itu udah ada di WhatsApp aku udah lama, udah berhari-hari, bahkan kayak berminggu-minggu. Terus pas aku lagi pulang lari, oh iya Opik ngirim lagu, aku bilang gitu kan, terus aku dengerin di mobil. Terus loh, kok yang ini cocok ya gitu. Kok gitu. Terus kadang-kadang kita suka gitu ya sama lagu ya. Lagu yang bikin kita nyantol tuh kadang suka enggak kita duga gitu kan. Terus ya udah aku dengerin, tapi aku belum ngomong iya tuh sama Opik. Aku nanya Mandika, dengerin deh. Kan kalau dari dia itu kata-katanya menyedihkan banget ya kata dia.
0: Takutnya ada apa gitu kan.
2: Iya. Menyedihkan banget ya. Kalau aku tuh suka bukan percaya sih. Maksudnya kadang-kadang lagu itu kan suka ke kita.
0: Benar.
2: Lagu happy, lagu apa suka ke aslinya gitu. Terus aku takut kan suka tadi kata dia. Ya enggak sih, kita jangan percaya kayak gitu-gituan gitu.
1: Benar.
2: Ya udah akhirnya aku baru balik lagi ke Opik, terus kita ya udah deh coba kita seriusin ngobrol. Ya udah jadi deh tuh.
0: Apa yang paling dikangenin Kak waktu yaudah deh gas apa segala macam. Oh ternyata recording begini ya masih apa kemarin?
2: Megang mic.
0: Sampai lupa megang mic tuh mau berdua.
2: Jadi kan kalau ada teman-teman bikin apa acara ulang tahun apa mereka pasti minta aku nyanyi kan.
0: Bener.
2: Awalnya kan aduh mas pas udah megang mic gak boleh lepas.
0: Adik juga ya.
2: Adik
0: juga
2: ya, kangen kan. Kadang-kadang kita kangen euforianya, kangen keseruannya, terus tapi kan yang aku nyanyiin kemarin lagu-lagu orang terus kalau lagi ada acara kan gitu, makanya pas ini ya udahlah. Dan lagu-lagu aku yang lama kayak Kupilih Hatimu, Klik, apalah gitu-gitu, mereka kan masih nyanyiin. Bener. Aku yang sampai kadang-kadang udah teksnya aku udah lupa.
0: Sampai menyanyinya juga lupa.
2: Lupa.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng sama Usin.
2: Lagi.
1: Oke, kamu sih tadi kita udah di spill sedikit ya. Kalau lagunya ternyata sedih gitu ya.
0: Benar.
1: Ya vibes-nya kita udah denger ya.
0: Benar.
1: Vibes-nya emang sedih.
0: Pop ballad berarti ya.
1: Pop ballad
0: ya di
1: cuman,
0: lagu ini.
1: Gimana ya? Emang banyak juga orang-orang Indonesia yang
0: bener.
1: Lagi sedih juga mungkin.
2: Sedih kenapa sih Indonesia?
0: Aduh.
2: Jangan dipancing.
0: Benar.
1: Mungkin hari ini yang mau check out tapi enggak jadi tuh. Kumpul gitu 77 lah, ayo check out.
0: Bener. Oke, berarti single ini berjudul Seadanya Kamu.
2: Nah,
0: ini berarti apa nih, bercerita tentang apa? Maksudnya kita kayak ikhlas kah dengan kondisi pasangan atau gimana?
2: Enggak, sebenarnya sih ini buka, kalau ceritanya memang menyedihkan dulu di awal. Tapi di endingnya itu adalah tidak semua perbedaan, tidak semua masalah harus berakhir dengan berpisah.
0: Oh, oke.
2: Lebih begitu sebenarnya.
0: Benar.
2: Jadi akhirnya pasangan ini memutuskan, ya udah gue terima lo seada-adanya lo, lo terima seada-adanya gue gitu. Jadi kadang-kadang kita kan ada masalah dikit, pisah, ya kan, nyerah. Nah ini tuh enggak. Jadi lagu, di awalnya memang, di awal tuh memang berdarah-darah, tapi endingnya akhirnya mengikhlaskan untuk menerima pasangannya. Udahlah, kita terima aja seada-adanya kita gitu. Makanya judulnya Seadanya Kamu.
0: Oh.
2: Gitu. Aku pintar ya kalau cerita ya.
1: Bagus, iya bagus. Kamu jadi penyiar aja.
2: Pintar banget sih gue ngomong ya.
1: Tahu enggak kenapa? Karena apa? Sering dengerin podcast.
0: Oh, iya.
2: Iya. Iya, udah khatam tuh ya.
1: Jadi udah khatam. Tapi ini cocok nih mungkin buat pasangan baru yang ada di sebelah saya.
0: Langsung dispil gitu.
1: Tapi maksudnya untuk mungkin juga buat teman berdua yang di seluruh Indonesia ya. Tipsnya apa sih Kak? Kakak berarti udah bersama tuh udah berapa tahun?
2: Menikah. Dari 2012.
1: Oh kan, udah lama banget.
2: Pacarannya 2027. Berarti 19 tahun ya?
0: 19 tahun kurang lebih.
2: Apa tipsnya?
1: Yeah.
2: Waduh.
1: Maksudnya kok bisa? Kan pasti kan sekarang banyak ya, apalagi sekarang banyak banget standar TikTok.
0: Ah, itu dia sih.
2: Standar TikTok.
0: Tahu
1: enggak?
2: Apa itu?
1: Jadi standar TikTok tuh standar yang dibikin sama TikTok.
0: Benar.
1: Misal kayak first date si cowok harus bayarin.
0: Betul.
1: Terus misalnya kayak ngeantar jemput ceweknya itu bare minimum misalnya. Terus apa lagi ada
0: harus
1: lagi?
0: Pamit sama orang tuanya.
1: Oh, pamit sama orang tuanya.
0: Gitu-gitulah. Pokoknya kayak semua tuh diatur sama TikTok gitu.
2: Padahal sebenarnya itu bukan diatur TikTok, itu emang ya sewajarnya seperti itu harusnya.
0: Bisa juga.
2: Kan?
0: Bisa juga.
1: Enggak, ada yang aneh tapi kita mungkin lupa. Apa? Ya.
0: Iya, mungkin ada yang aneh.
2: Kalau yang tadi enggak aneh.
1: Enggak aneh sih, iya benar sih, itu enggak aneh. Ada yang aneh apa ya?
0: Ada yang sebenarnya mungkin agak berlebihan sebenarnya gitu kan.
2: Iya, itu standar TikTok tuh.
0: Nah,
1: misalnya gini, misalnya ada juga kalau udah nyampe di tempat si cowok harus bukain pintu, kalau enggak jadi red flag.
2: Itu enggak.
0: Nah, iya pokoknya kayak berlebihan, lebay.
1: Ya, lebay. Mungkin ada lah gitu kan.
0: Bener.
1: Itu tuh gimana?
2: Aku. Ya sebenarnya berhubungan berumah tangga itu menurut aku ya tidak pernah ada tipsnya.
1: Karena
2: setiap waktu kita kan manusia itu kan berubah kan.
0: Benar.
2: Gak usah setahun sehari aja kita berubah.
0: Bener.
2: Kenal sama siapa, kita jadi terinfluence sama dia, pergaulan apa, jadi kan kita berubah. Jadi menurut aku segala macam perubahan itu ya harus disesuaikan aja. Jadi tipsnya kalau aku sesimpelnya, kita berhubungan itu harus saling menyesuaikan. Sama semuanya gitu, sama segala macam keadaan disesuaikan aja, tapi saling gitu loh, bukan cuman gue yang menyesuaikan lo enggak ya, enggak bisa gitu.
0: Bener.
2: harus saling.
0: Benar.
2: Itu tips dari aku.
1: Cukup ya.
0: Cukup.
1: Mungkin kalau di mulut memang mudah sekali.
2: Aku ngomong kok kayak pinter banget sih, ampun.
1: Tapi emang yang susah tuh menerima kekurangan dan mengisi kelebihan itu ya.
0: Benar.
2: Tapi dulu waktu aku sekolah, aku tuh pernah bikin, dulu kan kita suruh bikin cerpen-cerpen ya.
1: Oh iya benar.
2: Aku pernah bikin sampai menang, judulnya Aku Terima Kekuranganmu.
0: Wih,
1: pas banget dong.
2: jadi nih si cewek ini kan semua cowok-cowoknya pada mendekati dan menunjukkan kelebihan tuh cowok-cowok itu.
1: Yeah.
2: Tiba-tiba ada satu cowok cucuk gitu kan ngedeketin dia, tapi yang ditunjukin tuh malah kekurangannya dulu.
1: Oh.
2: Makanya nih cewek, wah ini beda sendiri nih gitu. Kok malah kekurangannya yang tunjukin, makanya aku terima kekuranganmu gitu.
1: Eh, keren. Aduh, bisa diadaptasi sih. Netflix. Aduh.
2: Apa yang menang waktu itu, aku ingat, oh iya novel aku tuh cerpenku menang.
1: Di majalah gitu gak?
2: Iya, dulu kan zaman dulu kita suka ngirimin majalah.
1: Oh iya.
2: Ya, itu udah 400 ribu dapet waktu itu.
1: Wow, iya, banyak
0: itu. Banyak.
1: Lumayan. Ya,
0: bener.
2: Jadi kekurangannya gak bisa terima.
1: Nice.
0: Itu dia gitu.
2: Tapi kalau udah nikah, iya beda lagi.
1: Banyak. Harus lebih mengerti lagi.
0: Bener.
1: Mungkin.
0: Bener, karena lebih apa ya, mungkin lebih banyak lagi ya.
2: Bener.
1: Tapi kalau ini berarti lagu nya dibikin berapa lama yang lalu?
2: Baru habis lebaran lah kita.
1: Oh, baru habis.
0: Benar. Jadi ditulis sama Opi Kurdi ya.
2: Opi Kurdi itu orang.
1: Nice.
0: Benar.
1: Yang susah sih ikhlas sih, keikhlasan ini.
2: Iya, benar.
0: Benar.
2: Ngomong doang kita bisa ikhlas.
1: tapi maksudnya kalau dari pasangan kakak sendiri gitu ya, gimana responnya berarti?
2: Iya, waktu awal dia sih cukup kritis ya, dia kan ngedengerin gitu berulang-ulang, tapi dia tahu ini tuh untuk lepas kangen aku aja, gitu. Jadi bukan proyek yang kayak dulu kan harus bisa kemana-kemana, zaman dulu. Kalau ini tuh kayak udah ini kamu melepas kangen, nyanyi silakan, gitu, dinikmatin, terus jangan rungsing gitu, jangan, oh iya aku mau tiba-tiba nanti aku malas nih promo apa gitu, jangan.
1: Oh iya, benar.
2: Komit nggak? Komit ya udah, jalanin gitu.
1: Nanti sekarang menjadi lebih ke fun project aja.
2: Yes, gitu, fun project. Ya.
0: Bener. Fun project, cuman lama-lama kok jadi serius ya.
2: Makanya.
1: Dan teman Bro 2 penasaran gak sih lagunya seperti apa dan kayak gimana? Kayaknya cocok banget untuk didengerin di hari Selasa malam ini gitu ya. Sambil di radio malam-malam, city lights.
0: Betul, sambil nyetir gitu kan.
1: Kalau
0: merenung.
1: Kalau ada pasangan di sampingnya coba bisa dilihat di kanan.
0: Bener.
1: Di kirinya.
0: Di kirinya.
1: Kalau
0: nyetir.
1: Iya bener.
0: Oh, mungkin di luar negeri dengerinnya. Di luar negeri dengerin.
2: Pas kiri gini. Kayaknya
1: enggak
2: deh.
1: Jangan dong.
0: Kok malah jadi ragu.
1: Baru dikasih wejangan menerima kekurangan.
0: Aduh. Yaudah deh, kita dengerin dulu ya Seadanya Kamu.
1: Let's
0: dari
1: go.
0: Usi Sulistiyawati. Here we go.
3: Music Life Chat.

0: Nah, masih di MLC Music Live Chat tentunya.
1: Ya, teman bro dua, kita sekarang langsung aja tadi udah dengerin lagu terbarunya dari Kausi ya.
0: Betul, seadanya kamu ya.
1: Betul. Dan sekarang kita pengen buka question-question yang udah ditanyain nih di WhatsApp dan juga di live chat kita.
0: Boleh, ada siapa, Faye?
1: Ada mau WhatsApp atau ini dulu nih?
0: Bebas, bebas, mana aja.
1: Live chat lu deh.
0: Cap cucu udah.
1: Ini ada Susan Amelia.
2: Halo. Hai, Susan.
1: Katanya lebih menantang mana, Kak? Jadi model, presenter, atau penyanyi? Itu dulu.
2: Hah? Menantang mana? Aku kayaknya gak pernah jadi model.
1: Gak pernah jadi model?
2: Enggak.
1: Gak pernah, berarti.
2: Gak pernah jadi model. Ya, penantang mungkin nyanyi ya.
0: Oke. Okay.
2: Nyanyi karena kan kalau presenter itu kan kita udah ya dapat skrip apa. Kalau nyanyi kan emang sendiri gitu.
1: Iya, iya.
2: Modalnya ya suara, harus latihan segala macam. Gitu.
1: Jadi lebih susah nyanyi ya,
2: menurutku,
1: lebih
2: menantang
0: nyanyi. Menantang ya. Alright.
1: Nah, terus habis itu pertanyaan selanjutnya dari Susan, ada rencana duet gak dengan Bang Andika katanya?
2: Susah dia.
1: Susah yang kenapa?
2: Susah.
1: Bukannya biasanya suka nyanyi-nyanyi juga ya?
2: Dulu kan gue pilih hatimu sama dia kan?
0: Iya, yeah, benar.
2: Susah dia mah.
0: Sekarang susah ya?
1: Susah ya?
2: Enggak lah, udah kamu aja.
1: Terus sekarang kita motoran aja. Alright, selanjutnya boleh bacain.
0: Oke, okay, dari Keza Fahlevi. Selain lari, pernah nyoba olahraga apakah?
1: Oke. Okay.
2: Golf, sepeda, badminton, tenis.
0: Oke. Okay.
1: Juga.
2: Tenis juga.
0: Padel?
2: Aku padel udah nyoba beberapa kali, tapi kok aku kayak belum ini ya, belum klik gitu ya. Aku lebih seneng tenis dibanding padel gitu, karena mungkin kalau tenis kan pakai power banget
1: itu.
2: Kan, yang bak, kalau padel kan jadi kita harus nahan kan,
1: iya
2: kan,
1: bener kan, doang.
2: Gitu,
1: jadi aku juga tenis, jadi ngerasa juga tuh.
2: Iya kan, aku lebih seneng tenis. Tapi ya udah nyoba padel beberapa kali, tapi nggak suka gitu. Belum
1: jadi
2: suka.
1: Paling edik pokoknya lari lah ya, lari sekarang.
2: Lari edik ya mungkin karena ada program-program gitu. Okay. Jadi kayak harus oke, gue harus latihan gitu. Dan kayak kan aku tiap pagi kan jam 5 udah jalan kan di rumah kan, karena biar enggak panas. Ya udah kayak ada alarmnya aja mata, jam 4 bangun. Jam 5 jalan. Jadi enggak ada tuh yang harus pakai alarm, itu enggak pernah.
0: Oke.
2: Okay. Karena udah saking terbiasanya.
0: Benar. Habitnya udah kebentuk, Re.
2: Iya, habitnya udah ada.
1: Aku bayanginnya males lagi. Baru bayangin doang tuh.
2: Bayangin aja ya.
1: Oke, okay, next.
0: Lanjut.
1: Alright. Ini ada Rara. Next, Kausi akan nyanyi lagu yang lebih ceria atau centil seperti lagu Klik ga?
0: Itu kangen banget kayaknya
2: kan
0: lagu
2: udah
0: Klik
2: 19
0: ya.
2: 19 tahun lalu.
1: Centil era, bring it back.
2: Udah enggak pantas. Aku yang pantas kayaknya klik gitu. Aduh.
1: Tapi emang sekarang centil era tuh lagi naik lagi gara-gara Nike lah.
2: Tapi jangan aku lah. Oke. Masanya udah beda.
1: Passing the torch ya,
0: Benar.
1: Oke, selanjutnya nih boleh dari ini.
0: Ini di WhatsApp juga ada ya. Halo Kak Usi, sukses buat lagu barunya. Enak banget, selalu dengerin terus pokoknya. Oke. Salam buat Kakak Dika katanya dari Salsa di Demak. Jauh-jauh ya.
2: Soalnya ini di seluruh Indonesia ya.
0: Iya,
2: jadi dari mana-mana ya.
0: Benar-benar seluruh Indonesia nih ya. Dan ini juga ada yang nanya, Rico Vandawa, udah ada MV-nya belum nih lagu?
2: Udah ada video klipnya, bisa di Usi Andika Official YouTube. Ada. Sampai video klipnya pun juga auranya kan yang sedih-sedih gitu kan. Bener. Jadi nanti coba lihat aja. Jadi gelap-gelapan gitu.
0: Iya. Kan? Gue sempat lihat behind the scene-nya tuh.
2: Iya.
0: Behind the scene. Kan.
2: Iya. Benar.
0: Yang awalnya apa, main-main jadi serius.
2: Iya. Gimana sih nih Usi?
0: Benar. Tapi menurut Kak Usi, MV sekarang tuh penting gak sih sebenarnya buat lagu sekarang tuh?
2: Ya hanya sekedar buat, ya kayak kita kan sekarang udah di TV juga udah jarang ya.
0: Benar.
2: Udah gak ada video kan, paling ya kita kalau punya platform sendiri kayak di YouTube gitu ya. Penting-penting aja. Kalau aku sih penting ya, cuman kalau menurut teman-teman kayak penyanyi udah gak penting gitu. Karena gak ditonton kan sebenarnya.
0: Gitu.
1: Mungkin masa sih? Aku masih nontonin.
0: Tapi kebanyakan sekarang tuh ini
1: visualizer.
2: Iya benar kayak gitu. Kalau dulu kan video klip itu tayang di TV, di mana orang melihat, makanya dibikinnya juga harus benar-benar aten banget kan, proper banget gitu.
1: Masih ngerasain kayak ketik rek berarti ya.
0: Iya benar.
1: Enggak, aku juga masih ngerasain
2: ketik rek ya, benar-benar.
0: Victory,
2: ya ampun. masa-masa itu.
0: Ya udah.
1: Oke. Dan sekarang kita pengen ngajak kamu sih buat main game.
0: Oh, yes. Boleh. Kita punya games.
1: Yep.
0: Namanya adalah Jawatan. Jawab apa? Cepetan.
2: Oh, oke.
1: Okay. Jadi sebenarnya lebih kita pengen kenal kamu sih lebih dalam aja.
2: Oke. Okay, okay.
1: Jadi dengan kita kasih dua pertanyaan, kamu sih akan pilih salah satu dari dua pertanyaan tersebut.
2: Siap.
0: Oke. Okay.
1: Aman ya?
2: Aman dong.
0: Alright, let's go. Kita mulai Jawatan bareng sama kamu sih.
1: Anyway, jawabnya harus cepat.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Karena jawab cepat adalah jawaban yang jujur.
0: Oke. Okay. Atau asbun.
2: Tres dong.
1: Aduh. Oke deh, kalau gitu langsung aja pertanyaan pertama Jawatan untuk kau sih.
2: Ya.
1: Yes. Ini pertanyaan warm up dulu. Cat person atau dog person?
2: Cat person.
1: Oke. Okay.
0: Kopi atau matcha?
2: Kopi.
0: Kopi.
2: Padahal aku enggak ngopi.
0: Oke.
2: Aku suka matcha.
1: Oh, okay.
2: Suka matcha, makanya kopi aja.
1: Oke, okay, nanti kita bahas. Aman. Ini kita tes asbun atau enggak dulu ya. Pertanyaan berikutnya, jalan-jalan atau beli barang?
2: Beli barang.
1: Baiklah.
0: Oke. Okay.
2: Jujur kan?
0: Iya, benar. Oke, okay, selanjutnya. Makanan pedas atau tidak pedas?
2: Makanan pedas.
1: Oke. Okay. Selanjutnya, parenting tegas atau santai?
2: Santai.
0: Oke. Okay. Okay. Ini kalau tadi kan beli barang ya, kita ganti nih. Di rumah aja atau jalan-jalan?
2: Di rumah aja.
0: Oke.
1: Okay. Okay. Pertanyaan terakhir. Mending lari atau nyanyi?
2: Lari lah. Udah pasti itu.
1: Oke. Okay. Kita bahas dikit ya.
0: Yes.
1: Cat person, berarti di rumah punya kucing. Ada berapa?
2: Tadinya belasan banyak, terus sisa 3, terus sekarang udah gak ada. Baru kemarin kita kasih ke orang karena anak-anak aku tuh makin kesini makin gak pernah main sama mereka. Jadi aku mungkin kasihan nih kucing-kucingnya.
0: Iya gitu, kan?
2: Mendingan aku kasih ke orang yang benar-benar dimainin tiap hari. Gitu. Anak-anak tuh udah gak kayak dulu.
0: Iya, kasihan ya.
2: Gitu.
0: Iya.
2: Cuman kalau untuk di jalan di mana aku selalu siapin tuh di mobil tuh pasti ada makanan kucing. Di tas juga kadang suka ada sebungkus apa, jadi kelet-kelet cat dimanapun kita kasih gitu.
1: Thank you.
2: Kalau dog aku takut sama dog.
1: Oh iya. Tapi ada pernah pengen atau apa gitu?
2: Enggak, aku trauma dikejar-kejar sama dog.
0: Oh, iya.
2: Sampai sekarang, padahal sebenarnya itu bukan ngejar kan, kalau kita lari kan dog
0: ikut
2: bercanda. Aku lari dia makin lari, aku kabur lagi. Jadi sampai sekarang aduh aku takut banget.
0: Iya.
1: Positive thinking juga ya, kita mikirnya bercanda.
2: Bener. Sampai aku naik ke atas pohon sampai di
1: serem juga ya.
0: Dikira diajak main ya.
2: Dia. Sampai sekarang takut.
1: Oke,
0: selanjutnya.
1: Kopi atau matcha? Kopi.
0: Sebenarnya enggak dua-duanya berarti.
2: Aku sebenarnya enggak dua-duanya. Aku bukan tukang kopi, tapi belakangan ini kalau misalnya mau semenjak aku lari, kan katanya kopi itu ada kafeinnya biar kita kuat kan.
0: Bener.
2: Jadi kalau pagi tuh setiap sebelum aku lari aku tapi cuman gitu doang kayak cuman kayak syarat aja kopi gitu. Cuman kopi sedikit banget cuman sesedot gitu doang.
1: Tapi dulu sempat ngopi yang banget.
2: Enggak
1: pernah juga.
2: Aku enggak ngopi. Emang aku bukan ngopi, jadi pas lari ini aja.
1: Oh, nice.
2: Buat kafeinnya ya
1: kan. Berarti kalau kayak di kafe gitu lebih prefernya pesen apa biasanya?
2: Teh.
1: Oh, yang manis-manis, teh. Oke. Oke, next. Alright. Berarti valid ya enggak asli ya? Selanjutnya tadi jalan-jalan atau beli barang?
0: Beli barang ya.
2: Jujur lah perempuan.
0: Aduh.
1: Tapi kalau boleh tahu nih, wishlist sekarang lagi pengen apa?
2: Tadi abis ke mall sebelah ya. Waiting list katanya. Ya.
0: Oh, iya.
2: Tadi sebelum kesini ke situ dulu.
1: Apa tuh? Raket atau apa?
2: Tas lah.
0: Tas ya.
2: Tas. Ternyata waiting list ya udah enggak apa-apa deh.
1: Iya. Tapi biasanya kalau belanja-belanja gitu izin-izin dulu enggak sih?
2: Kadang-kadang izin, kadang-kadang
0: minta maaf. Kadang-kadang minta maaf
1: apa aja ya. Kelakuannya berarti berdua ya.
2: Yang lucu kalau misalnya tiba-tiba ada paket.
1: Wah. Wow.
2: Mbak, pokoknya kalau ada paket jangan taruh di situ.
1: Kita umpetin aja dulu ya.
0: Kong kali kong.
1: Oke, nice.
0: Alright.
1: Selanjutnya
0: makanan pedas atau tidak pedas?
2: Pedas
0: nih ya. Sesuka itu berarti sama pedas ya?
2: Enggak juga, tapi dari kalau enggak pedas tuh kayak plain aja kan.
0: Iya sih.
1: Kurang gitu.
0: Benar.
1: Valid. Nah berikutnya nih yang cukup bisa dibahas adalah parenting tegas atau santai. Jawabannya adalah santai.
2: Karena aku kita itu kan mungkin kita umurnya beda kali jauh ya. Cuman kalau zaman dulu itu orang tua kan satu arah.
1: Benar.
0: Oke, benar.
2: Iya. iya harus nurut walaupun nggak bisa kita nggak nurut, pokoknya A ya A gitu. Kalau aku ngerasa itu tidak fair, kita tidak punya kapasitas untuk ngomong apapun kan, nurut aja sampai bahkan kayak kuliah kata orang tua ambil ini misalnya ekonomi, baru kita pengennya apa, kira pas sudah ngambil ekonomi ternyata kita nggak cocok, berhenti apa segala macam, kita disalahin kan gitu. Itu menurut aku itu parenting yang aku tidak mau ulangi lagi ke anak-anakku. Makanya aku lebih santai. Kamu maunya apa ya mama dukung, tapi kita pantau gitu. Kayak anakku kan udah mau udah kuliah nih. Aku sampai dia mau masuk daftar kemana pun aku enggak pernah nanya. Apa jurusannya pun enggak pernah nanya. Jadi pas sudah udah masuk sini, jurusannya dia yang milih semua gitu. Karena biar ketika mereka berhasil ataupun tidak berhasil, bukan kita yang bertanggung jawab.
1: Oke.
2: Biar anak yang bertanggung jawab pilihannya.
0: Betul. Berarti tanggung jawab dengan pilihannya.
2: Ya santai itu bukan berarti nggak tanggung jawab. Nyantai yang gimana ya? Maksudnya tetap kita pantau, tapi aku nggak mau satu arah.
1: Gitu loh.
2: Bukan yang tegas tapi nggak ada bobotnya gitu. Kadang-kadang zaman dulu kan gitu kan.
0: Bener kan?
2: Semuanya harus nurut. Ayo gitu.
1: Tapi mungkin itu adalah love language yang miss doang gitu. Jadi kan mungkin kayak pengennya jadi kamu yang sukses ya nak. Sebenarnya kan pengennya itu kali ya, tapi salah mungkin bahasanya.
2: Cuman aku juga merasa beruntung hidup di zaman itu ya. Jadi kita kan di umuran aku ataupun yang selevel sama aku tuh kita punya
1: lebih kuat lah.
2: Lebih kuat gitu kan
1: mentalnya.
2: Nah, kalau yang sekarang nih katanya rada-rada tempe ya.
1: Lumayan.
2: Nah, itu apakah karena salah ini ya? Dulu kan kita emang bilangnya kan didikan VOC.
0: Iya, benar.
2: Jadi kita mau suka ataupun enggak suka, kita harus hadapin gitu kan. Kalau sekarang kan enggak.
0: Iya, benar. Iya, makanya dibilang generasi strawberry ya kan.
1: Tapi ya generasi berubah lah.
0: Benar, tiap generasi berubah.
1: Oke, nice. Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini di rumah atau jalan-jalan aja?
2: Di rumah.
0: Oke.
2: Aku kalau di rumah ya mager. Udah males gitu.
1: Itu sudah tidak dipungkiri ya. Langsung pertanyaan terakhir, lari atau nyanyi? Jawabannya
0: lari.
1: Tetap ya untuk sekarang lari.
2: Lagi liburan aja aku tetap lari.
0: Iya benar.
1: Kak, kalau misalkan nih ada EO yang hubungin kakak. Kak, kita punya event lari. Kakak mau nggak ngisi lari? Ngisi nyanyi.
2: Mau.
1: Nyanyi sambil lari.
2: Boleh. Kalau event lari itu kan biasanya kita nyanyinya panggungnya itu hiburannya setelah kelar race. Ada juga itu.
1: Kalau sambil lari ya nggak mungkin ya.
2: Aku latihan yang lagu ini sambil lari.
1: Demi apa?
2: Iya, karena kan buat ini kan apa?
1: Nafas
2: kan.
0: Oh iya, benar sih.
2: Iya, sambil lari, sambil nyanyiin gitu.
0: Wow.
1: Bercanda doang sih tadi sih. Niatnya sih bercanda doang ya.
2: Beneran itu beneran.
1: Wow.
2: Iya, buat nafas kita jadi makin kuat.
0: Iya
2: gitu.
0: Sih, pernafasan bener-bener.
1: Oke, nomor 2 dan itu dia jawaban. Yeay. Nice lah ya, jawabannya semuanya tidak hasbun.
0: Betul.
1: Pokoknya jawabannya jujur.
0: Palit-palit ya.
1: Oke, nanti bakal ada segmen terakhir abis ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC.
0: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan pastinya masih bersama
0: Kak Usi.
2: Hey.
0: Alright. Ini berarti lagu Seadanya Kamu sudah bisa didengarkan di semua DSP ya?
2: Semua, iya.
0: Semua DSP semua. Ada, MV-nya juga tadi bisa dicek ada. Di YouTube ya.
2: Iya, Usi Andika Official.
0: Yes,
1: CD dan vinyl juga udah dijual di di Stara terdekat ya.
2: Zaman dulu banget ya.
0: Zaman dulu, bener-bener.
2: Ya
1: di Stara dan di Blok M biasanya.
2: Iya, betul.
1: Enggak ya. Dan pastinya bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
2: Yes.
0: Alright, benar.
1: Dan kalau misalkan ada proyek-proyek apa lagi yang mungkin pengen dipromoin, ada manggung atau apa?
2: Gak ada.
1: Biasanya kita ini ya ada world tour biasanya.
0: Iya benar.
2: Masih ya sekarang yang masih gitu.
0: Masih ada.
2: Band-band ya.
1: Berarti ya pokoknya dipantengin aja dan tadi music video juga udah bisa ditonton di YouTube.
2: Yes, ditonton.
1: Ya.
2: Oke.
0: Alright, mungkin terakhir sebelum kita akhiri malam hari ini mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dari Kak Usi.
2: Iya. Request lagunya.
0: Oke, benar.
2: Itu aja.
0: Ya. Benar. Ya, karena udah bisa didengerin di Produ FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Betul. Dan kalau misalkan pengen tahu update-update, pastinya bisa di-follow langsung ke Instagramnya di
2: Usi Pratama.
0: Usi Pratama.
1: Kayaknya pasti penontonnya udah pada follow. Enak banget lah pokoknya followersnya. Oke, Kak Usi, thank you so much.
2: Thank you so much. Terima
0: kasih.
2: Yang udah kirim-kirim apa tadi pesan banyak banget. Terima kasih ya.
1: Thank you juga yang udah nanya-nanya.
0: Bener.
1: Alright, dan pastinya abis ini bakal kita masih seru-seruan juga dan digantiin juga sama penyiar lain ya untuk Produ FM di luar Jakarta ya.
0: Ya, iya tentunya ya. Dan pokoknya terima kasih dan jangan lupa buat dengerin Seadanya Kamu di semua DSP.
1: Betul.
0: Dan MV-nya bisa ditonton dan juga bisa di-request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Kalau gitu nama gue Dave Prada cabut dulu.
0: Nama gue Edi Tama pamit.
1: Dan pastinya Kak Usi.
2: Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Teman terbaik Pro 2 FM masih bersama dengan Pro 2 Radio Republik Indonesia Tual. Dan baru saja kebersamaan kita dengan siaran berjaringan musik live chat di malam hari ini. Oke, kita akan bersama dengan pilihan acara selanjutnya buat kamu dan teman terbaik. Saya break dulu lagu berikut ini.

0: Dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Teman terbaik Pro 2 FM, teman terbaik pilihan lagu informasi. Festival Budaya menjadi salah satu dalam rangkaian penutupan GBR Wisata yang berlangsung di kawasan Gong Perdamaian Ambon. Ribuan masyarakat memadati lokasi kegiatan untuk menyaksikan beragam pertunjukan seni tradisional yang menampilkan kekayaan budaya Maluku, sekaligus menjadi wujud komitmen dalam melestarikan warisan budaya daerah kepada generasi muda. Sejak awal acara, suasana festival dipenuhi antusias pengunjung yang datang dari berbagai kalangan. Panggung utama menjadi pusat perhatian masyarakat yang ingin menikmati berbagai penampilan seni yang telah dipersiapkan oleh para seniman, komunitas budaya, dan sanggar tari.

0: Tan, kamu kok buang sembarangan sih sampah plastikmu?
1: Ya nggak apa-apa, aku udah biasa kok, namanya juga di kos, bebas lah.
0: Wah, ya gitu juga kali. Kamu sanggup tinggal di ruangan yang kotor dan bau kayak gini?
1: Udah biasa soalnya, jadi nggak ngaruh.
0: Ih, jorok banget sih kamu, Tan.
1: Udah, ini udah masak, yuk makan.
0: Hidup bersih itu wajib loh, apalagi kamu cewek. Kamu gak malu kalau ada yang bertamu ke kosmu yang kotor?
1: Iya, nanti aku bersihkan kakakku sayang. Janji deh, sampah-sampah ini akan kukumpulkan dan kubuang.
0: Nah, gitu dong. Hunian yang bersih bakal bikin kita sehat dan pikiran kita selalu fresh.
2: Ya, kebersihan pangkal kesehatan. Lingkungan bersih, pikiran pun jernih. Lingkungan bersih, pantang risih.

0: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
1: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Wih, luar biasa Kak Wobudi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pupapa perusahaan suproduksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan dan
3: 94,5 FM. Produk

Teman terbaik Pro 2 FM, sebanyak 4 ton lebih minuman keras kokal jenis Sopi dimusnahkan Polres Tual usai upacara HUT Bayangkara ke-80 tahun 2026. Di halaman lapangan upacara, pemusnahan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Tual, AKBP ONC Des Asmoro SH SIK, didampingi Ketua DPRD Kota Tual Haji Aisyah Trinhoat serta unsur Forkopimda yang hadir. Ya, teman terbaik, Kapolres menambahkan, Polres Tual berkomitmen untuk memberantas minuman keras tanpa izin maupun miras jenis Sopi. Dengan demikian, pihaknya memaksimalkan operasi pekat dan patroli rutin lainnya. Penyitaan dan pemusnahan minuman keras lokal jenis Sopi ini telah dilindungi peraturan daerah Kota Tual yang melarang beredarnya minuman keras secara legal. Hal ini pun dimaksud agar menjaga stabilitas Kamtibmas serta menjaga citra kota Boradam.

0: Baik kamu.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keinget nih, pingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini? Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
1: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
0: Bisa gimana bro?
1: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
0: Oh iya ya, oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
2: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini 94,5 FM Pro 2 RRI Tua.
2: Hey, what's up, bro? Teman-teman. Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Teman Terbaik Pro 2 FM, kita sudah di penghujung acara ya untuk malam hari ini. Dan pilihan lagu jazz musik kembali saya teman di tamu. Selamat malam, selamat mendengarkan.
1: Jalani tiap langkah walau bertemu setiap masalah. Apakah saya akan tetap terus berkarya? Atau lari dari masalah?

Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.

0: Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok nggak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
1: Mai. Maya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
1: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, nggak kayak gini caranya, Mar. Kau olahraga, makan makanan yang sehat. Nggak kasihan kau sama badan kau itu. Ya ampun, Mar. Yaudah, yaudah.

berpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita...
1: 94,5 FM, 2 RRI.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: Hey Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan nih wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin gak wisuda loh.
2: Hey Zizi,
0: kamu udah kerja kan?
2: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu,

0: Iya teman terbaik Pro 2 FM, disinilah akhir kebersamaan kita di malam hari ini dan selanjutnya saya mohon pamit.
1: 94,5 FM Pro 2 RR Ritual.

Terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Semoga kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu. Amin.

Teman Pro 2, RRI Pro 2 FM dimanapun Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakilah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Hari Selasa, tanggal 7 bulan Juli tahun 2026. Siaran kami akan kembali di udara besok pada jam 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 94,5 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami bertugas, saya Hen dan rekan operator studio ada Samsudin dan juga rekan-rekan di pemancar FAN. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat peristirahatan, selamat malam. Sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual Programa 2.

Selamat pagi Tuan Perdua FM di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual, program A2 di pemancar FM pada frekuensi 94,5 MHz. Kembali menjumpai Teman Perdua pada pagi hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Teman Perdua, selamat berjumpa. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Anda pernah merasa hidup Anda selalu susah dan menyedihkan? Itu karena Anda selalu melihat hidup dari sisi buruk saja. Anda tidak pernah mengingat kebahagiaan yang pernah dirasakan. Anda selalu merasa menjadi orang sial atau paling tidak beruntung, dan selalu diliputi berbagai masalah yang tak kunjung selesai. Kesalahan dari orang seperti ini adalah orang yang tidak mempunyai harapan dan tidak pernah mengandalkan Tuhan. Meski dihadang berbagai masalah, selain berikhtiar, berharap kepada Tuhan akan membantu Anda menyelesaikan setiap masalah hidup. Percayalah, harapan selalu ada bagi orang-orang yang mau berusaha.

0: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi, pagi-pagi untuk kamu teman Pro 2. Aku ikut temani kamu di pagi ini. Ya, hingga nanti jelang siang hari nanti dengan sejumlah acara siaran yang sudah kami siapkan untuk kamu di pagi ini. Teman Pro 2, kita awali acara siaran pagi dengan hadirnya lagu-lagu Hindu untuk kamu yang beragama Hindu. Om Swastiastu, beberapa lagu Hindu aku hadirkan kepadamu. Kita awali dengan Kembali Padamu. Dan nantinya juga kami informasikan untuk kamu teman Pro 2, setelah lagu-lagu Hindu bakal hadir lagu-lagu pop Indonesia akan hadir temani kamu. Hingga pukul 6 saatnya aku bakal menyapa kamu di Selamat pagi Pro 2. Semangat pagi Pro 2.

0: itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
1: Tanam

0: jalan di pagi hari adalah berkat untuk
1: 94,5 FM Pro 2 Halo
2: Nih,
3: apa ini?
2: Untuk kamu.
3: Hah? Uang?
2: Katanya sepatumu jebol.
3: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
2: Ya udah, pakai uang itu aja.
3: Hah? Yang bener.
2: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
3: Iya, tapi...
2: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
3: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betul.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun juga.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

secangkir kopi, harum aroma kopi pagi akan membangunkan kita dari mimpi dan menumbuhkan semangat untuk mewujudkan mimpi itu. Sahabat, hidup ini bukan hanya mimpi. Buka mata, bangun, raih, dan wujudkan.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: 94,5 FM, Pro 2 RRI Tual.

0: Nak, kenapa kau menangis?
1: Saya dibully, Mak.
0: Bully? Apa itu bully?
1: Dikata-katai, Mak.
0: Eh, siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
1: Sama sosmed, Mak.
0: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
1: Ini loh, Mak.
0: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah

0: awali pagi dengan sesuatu yang baik-baik. Salah satunya dengan tersenyum. Tersenyum di pagi hari akan membuat suasana hati menjadi lebih baik. Sehingga harimu nanti akan menjadi lebih baik.
1: Pagi-pagi, selamat pagi dan selamat pagi untuk teman-teman berdua di pagi ini ya. Menit ke-16 pagi sudah pukul 6 yang sudah bangun. Baru saja mulai rutinitas kamu di pagi ini. Ada yang mungkin saja sudah menyiapkan sarapan atau memang lagi beres-beres rumah, olahraga juga. Ini bagian dari morning routine yang selalu dilaksanakan. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu.

0: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: 94,5 FM.

Ya pagi-pagi, selamat pagi dan selamat pagi untuk kamu teman perdua yang lagi pantengin siaran Piala Dunia juga ya. Jaga kesehatan kamu juga teman perdua. So, selamat pagi dan selamat pagi juga yang tadi sempat deg-degan juga ya. Pertandingan tuh cukup menegangkan karena kita tahu ya, walaupun kemenangan dramatis Argentina versus Mesir, namun ternyata teman perdua, Mesir justru 2-0 ya di saat babak kedua. Dan 3 gol terakhir oleh Argentina sendiri diisi di menit-menit terakhir. Bahkan setelah tambahan waktu, ini pencapaian yang luar biasa oleh Argentina. Dan kita harus berikan apresiasi juga untuk Mesir yang sudah berikan perlawanan yang cukup berarti, pertandingan yang seru tersaji di babak ke-16 besar. Congratulations untuk tim Argentina yang bakal lolos ke babak ke-8 besar. Teman Pro 2, selamat pagi dan selamat pagi untuk kamu yang saat ini juga sudah mulai dengan rutinitas kamu di pagi ini.

Pemerintah kelima bergeser dari pukul 7 di pagi ini. Semangat pagi untuk kamu teman perdua di pagi ini. Yang sudah, aku yakin banyak di antara kamu juga yang jadi peserta didik baru ya. Di murid baru di sekolah yang baru. Ini harus sudah di sekolah ya, bahkan OTW ke sekolah juga. Karena banyak sekali kegiatan yang baru bakal kamu hadapi. Dan beberapa sekolah juga sudah melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah ya, MPLS. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu teman perdua yang lagi mager. Jangan dong, cuaca kayaknya kontra gitu kalau sama orang yang mager. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Ih, itu muka jutek banget.
1: Apaan sih ngurusin orang mulu, gak ada kerjaan aja.
0: Lagian sih, itu muka cemberut amat, kayak caleg kekurangan suara.
1: Enggak ngaca, mukamu tuh kayak jalan belum diaspal.
0: Nah, apa sih marah-marah? Lagi dapet ya?
1: Iya, emang. Lagi dapat bencana ketemu kamu.
2: Kurangi marah-marah, karena marah-marah bisa membuat seorang terkena serangan jantung, stroke, depresi, memperburuk kecemasan, serta imun. Udahlah, gak usah marah-marah ya. Tidak ada hidup tanpa masalah, dan tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Mending duduk di pantai sambil menikmati senja.

Ya pagi, pagi, selamat pagi dan selamat pagi untuk teman-teman per 2 menit ke 22 bergeser dari jam 7 pagi hari ini. Ya, aku yakin kamu punya cara tersendiri juga ya untuk bisa lebih memaksimalkan lagi aktivitas kamu di pagi ini. Dimulai sejak pagi dengan sesuatu yang sangat bersemangat. Pertahankan mood positif kamu teman perdua, sehingga ini berdampak juga untuk kamu dalam menjalankan aktivitas di awal.

Iya, tahun kedua, tahukah kamu bahwa ini ada 10 festival musik terbesar? Iya, tahun kedua, Mawazin Donau Nisalfest dan Summerfest termasuk festival musik terbesar di dunia dengan jutaan hingga ratusan ribu pengunjung setiap penyelenggaraan. Coachella, Tomorrowland, Rock in Rio, dan Lollapalooza menjadi festival musik paling populer yang menghadirkan musisi internasional dari berbagai genre. Selain konser, festival musik dunia juga menawarkan pengalaman seni, budaya, kuliner, dan hiburan sehingga menjadi destinasi favorit penikmat musik dari berbagai negara. Ada beberapa dari negara-negara yang ada di dunia ini dengan festival musik yang paling terkenal. Mawazin dari Maroko ini menjadi salah satu festival musik terbesar di dunia dan festival tahunan di Rabat itu digelar setiap Juni dan mempromosikan budaya Maroko serta seni Afrika. Kemudian Donauinselfest di Austria menjadi festival musik terbuka terbesar di dunia. Festival ini digelar setiap Juni di Pulau Danube, Wina, Austria selama 3 hari. Sementara Summerfest dari Amerika Serikat digelar setiap tahun sejak 1968 di Milwaukee, Amerika Serikat. Festival ini berlangsung selama 11 hari dengan ratusan penampilan musisi dari berbagai genre. Ada juga dari Amerika Serikat, teman berdua namanya Woodstock. Pertama kali digelar pada tahun 1969 di Bethel, New York. Festival ini dikenal sebagai salah satu perhelatan musik paling bersejarah di dunia. Kemudian ada Rock in Rio di Brasil, digelar 2 tahun sekali di Rio de Janeiro. Festival ini menghadirkan musik rock, pop, electronic, fun, dan berbagai genre lainnya. FYI untuk kamu tahun kedua, Rock in Rio juga pernah diselenggarakan di Lisbon, Madrid, dan Las Vegas. Kemudian Zigest Festival di Hungaria, digelar setiap Agustus di Pulau Obuda, Budapest. Festival ini menjadi salah satu perhelatan musik dan budaya terbesar di Eropa. Sementara Tomorrowland di Belgia, teman perdua. Iya, Tomorrowland sendiri dikenal dengan panggung megah serta penampilan DJ internasional ternama. Festival ini menjadi salah satu festival EDM terbesar di dunia dan digelar setiap Juli di Boom, Belgia sejak 2005. Next kita punya Festival International de Jazz de Montreal di Kanada, teman perdua. Festival ini digelar setiap tahun di Montreal, Kanada. Festival ini diakui sebagai festival jazz terbesar dunia oleh Guinness World Record. Dan terakhir, Lollapalooza dari Amerika Serikat digelar setiap tahun di Grand Park, Chicago. Festival ini menampilkan berbagai genre mulai rock hingga pop hingga EDM. Pertanyaannya kapan ya kita bisa ke sana? Tapi ya pasti kita juga bisa menyaksikannya secara streaming juga pasti.

Menit ke 39 bergeser, pukul 7 di pagi di Teman Perdua. Selamat pagi, pagi dan semangat pagi untuk kamu. Yang baru saja tiba di tempat kerja, kamu di memastikan bahwa lingkungannya juga support kamu. Mungkin perlu beres-beres sejenak dulu ruangannya. Atau yang baru saja tiba di kampus, ngeliat dosen juga ada tugas yang harus diselesaikan. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu, teman berdoa.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan.

Seperti yang lagi otomatis disajikan di perhelatan menuju ke 8 besar tempat berdua antara Kolombia melawan Swiss di saat ini tempat berdua.

Iya, setelah pada babak normal skornya 0-0, ini harus masuk ke babak penalti dengan skor 4-3 untuk keunggulan Swiss. Ini akhirnya Swiss bisa melangkah ke babak 8 besar, akan berhadapan dengan Argentina, teman berdua. Luar biasa penampilan yang memukau antara Swiss dan Kolombia, mengakhiri round ke-16 pada Pesta Bola Dunia di Piala Dunia 2026. Sebagian di antara kamu mungkin pasti yang juga sudah menyaksikan pertandingannya, seru ya. Pesta Bola Dunia masih terus digelar, teman berdua, hingga nanti di tanggal 21, tepatnya pada partai puncak atau babak final Piala Dunia 2026.

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang

Bentar cerah, jadi pencobaan untuk kamu juga teman berdua beraktivitas di pagi ini. Aku juga masih temani kamu. Pastinya di Selamat Pagi Pro 2 pagi ini. Menyemangati kamu juga untuk beraktivitas. Ya teman Pro 2, satu informasi ini bagi kamu para pencinta film. Film Jangan Buang Ibu mencatatkan pencapaian baru di bioskop Indonesia dalam 11 hari penayangan. Ya, film produksi Leo Pictures ini berhasil meraih 2.180.587 penonton dan resmi masuk jajaran 5 film Indonesia terlaris sepanjang 2026. Film yang disutradarai Hadrat Daeng Ratu tersebut teman berdua lebih dulu menembus 2 juta penonton hanya dalam 10 hari penayangan. Produser sekaligus CEO Leo Pictures Agung Saputra mengaku bersyukur atas sambutan hangat yang diberikan masyarakat. Menurutnya antusiasme penonton masih terlihat dari banyaknya studio yang penuh hingga memastikan hari ke-10 penayangan. Pemeran Ibu Ristiana Nirina Zumir juga menyampaikan apresiasi kepada para penonton. Ia berharap kisah dalam film tersebut dapat mengingatkan masyarakat untuk lebih sering meluangkan waktu bersama ibu dan keluarga.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Nikmati pancaran sinar matahari pagi bersama secangkir kopi. Harum, aroma kopi pagi akan membangunkan kita dari mimpi dan menumbuhkan semangat untuk mewujudkan mimpi itu. Sahabat, hidup ini bukan hanya mimpi. Buka mata, bangun, raih, dan

0: boost.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segala.

Ya, tahun produksi film aksi thriller Indonesia Bandit menorehkan prestasi di kancah internasional setelah meraih Grand Jury Prize Best Narrative Feature. Penghargaan tersebut diterima di ajang Dances with Films LA 2026. Film garapan sutradara Brian Elton itu berhasil mengungguli 279 film dari berbagai kategori yang berkompetisi di Festival Film Independen tersebut. Penghargaan diumumkan pada malam puncak di WFLA 2026 di TCL Chinese Theater Hollywood Los Angeles pada 28 Juni 2026 yang lalu. Sebelum membawa pulang penghargaan, Bandit menjalani pemutaran perdana dunia pada 26 Juni 2026. Penayangnya mendapat sambutan positif dari penonton, diaspora kreatif Indonesia, serta perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles. Film Bandit diproduksi oleh Adaptive Films bersama Viking Sunset Studios Bali sebelum tampil di WFLA 2026. Film ini juga telah diputar di GAFF 2025 dan Bali Nail 2026. Selamat untuk film Indonesia yang meraih prestasi internasional, teman perdua. Menit ke-34 bergeser dari pukul 8, aku masih temani kamu dengan sajian lagu-lagu pilihan dan juga ragam informasi menarik untuk kamu.

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar.

Menit ke-48 bergeser dari pukul 8 di pagi ini, teman berdua selamat pagi dan semangat pagi. Cuaca di Kota Laguran sekitarnya juga terpantau cukup cerah. Jadi penyemangat juga untuk kamu yang ingin menjalani aktivitas di saat ini, teman berdua. Satu informasi untuk kamu, teman berdua. Aku kutip dari rri.co.id. SMA Negeri 1 Tual memanfaatkan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah sebagai sarana memperkenalkan budaya sekolah kepada seluruh peserta didik baru. Pengenalan budaya sekolah dinilai penting agar seluruh siswa memiliki pemahaman yang sama mengenai nilai dan kebiasaan yang diterapkan di lingkungan pendidikan. Kepala SMA Negeri 1 Kota Tual, Fakta Tukloy, SPD-MPD, SI kepada RRI mengatakan budaya sekolah yang diperkenalkan meliputi cara berpakaian, bertutur kata, sikap saling menghargai hingga pembiasaan disiplin dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Menurutnya seluruh siswa harus memahami budaya tersebut sejak awal memasuki lingkungan sekolah. Ia menjelaskan setiap peserta didik berasal dari latar belakang yang berbeda sehingga perlu menyamakan persepsi mengenai aturan dan budaya yang berlaku di SMA Negeri 1 Tual. Dengan demikian, proses belajar mengajar dapat berlangsung dalam suasana yang tertib dan nyaman. Satu informasi aku kutip dari rri.co.id.

0: ke 3 bergeser 9 ya, Taylor Swift dengan Overlight sudah hadir temani kamu. Akhirnya aku harus pamit dari Roger kamu teman perdua. Selamat pagi dan selamat pagi untuk kamu. Selamat beraktivitas juga. Kata nanti bakal melanjutkan acara siaran hingga nanti jelang siang hari nanti dengan sejumlah acara siaran yang sudah kami siapkan untuk kamu. Selamat pagi dan selamat berkarya untuk kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.
2: Deposito berbasis AI.
3: Aman, soalnya punya pinjaman dengan